Upalo merto chveno atskhovne eri sheni da akurtxe samkvidrebeli sheni savsebai eklesiisa shenisa daitsev tsminda khven moqvareni sakhlisa shenisa shvenierebisani sheni gini natsvat adiden khvtaebrivita zalita shenita da nudamiteveb chven mosavta shendami Ramet usheni ar simtkitse da sheni ar supeva, zali da dideba, mamisa, dadzisa, datzmindisa sulisa, atzda maradis da ukuniti ukunisamde amin.